Mama. Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Kiranda gotedia egetende kiranganya. Yeto twa korobo sani egetende kiranganya. Ugatona jaki weto egetende kiranganya. Ugo mona wa okinyi egetende kiranganya. Kiranganya nimburungwa egetende kiranganya.
1: Ajero, ege tende kiranganya.